kanisa ye nyasayo dake chunye kuma sendo kombe madu maiku wada menjo simbo penji kenato penjo wujuwe ayano penji kuonore mo penji chagedo penjo lera yoro nyango mama ano siepo nona na timi na denyo thini ana pengo penja uponge penji mama.